0: Auch Kanatatok sing mol som modern song jeng kanalai kya. Chini kok borok simi jeng chini hanei kanalai yani abahaya. Chini jo tirfra haste o tongai rok joto. Chini bororok ni resap ngurok nobo jeng kananani nango. Tai jeman chak kisha mesha kok rok bahayna jeng serang nani nango. Jini besik kok rokpana jeng sereng nanang omai dasaka bahai dong apa hai rokpana jeng kising jeng rokpana kisisa salai mandro buzile mandro bahai dong biang parani apa hai rokpana jeng jasa kok pano apa jeng serengi natai kok jesek mandi asek no kaham neng kaisa dofani kok no man kangke sereng kahangke neng borok ni Hukumu mukumu borok ni kalsar no bahin nang kebang mano shai mana itango. Apa ni bagai? Jengkok kasha ni kok no sereng nani balai kano nango. Jeng serengi mano hai pano jini yak siagra se tongi tongo jini bayab rok se tongi tongo hai pano jeng sereng laya. Jeng sereng nani kok sereng nani no kaga jeng asik katung laya. Jini bising ni je, jini kok rok nopo jeng sereng nani nanggo. Jeng Hindi, English sereng mahai, Bangla rok sereng mahai. Jini bising ni kok rok nopo hai no, jeng sereng nani nanggo. Hai yang kaya jeng joto no baksa hanai tong lai pano, tanca hanai tong lai pano, jeng kok sama lai yang kaya. Jeng kisapa no buji ya, kisapa no shai zaman yang kaya, abo belai kaya no, jini no caya hanai. Abon bagi kok rok no, jeng sereng nani nanggo. Jia manca, jeng kok rok no, mankang serengi mankang kai balai keno kaham abo jesek bising ni kok phanang teng hai ka ba jesek sangsar ganangi bisar jak aba hai kok phanang teng kok sereng mani abo deram go thangya abo kaham no neng develop no ngai phadike khnalai na hai na hai khana to tok resap mung ojara khnalai ne kaipeng fok song resap nai ka antarang kaipeng phadike khnalai ne Okna to tok resap mung no.
1: Hai kanoya

resapmung tang sabalai kena kena tutok ajar awo o resapmung noro jotoni bagai.